0: Party people kayak gue, lah, party girl, party girl kayak gue dah. Di mana ada orang sama kalau high end yang kah disco ada, benar bah? Oh, oh.
1: Lo, kenapa tu dah?
0: Karena sama kah party ni bah? Lah, apa dah? Kuput glass ya, aloi, saya isar apa? Lahir lagi doi, lahir lagi di jemaah jibu sana, oh.

Adik ni mak orang. Alah gitu. Lu aku Jimbo saya ada step yang ada. Step. Ala. Ha ngoyo dulu. Lo. Dek bab sirat bajarat. Apa ini? Dah tak ada ke di saya harus menjimpo dah. Sabar. Sakit terus sakit dari saya. Ha ngoyo dulu.

0: 93.9.
1: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
2: Dear IFM.
3: Dear IFM.